0: na kirundi munyowa nyinyume ya living stone. Alo mara musene zatu ya gana igitondo shiza kulinde
1: igitondo shiza kulinde kwawe munyowa mwana yana kikirundi munyowa nyinyume ya living stone mwana yana kikirundi
0: munyowa
1: kumana la harikati akwele mwana yari nyoko yari nyoko yari nyoko yari nyoko yari nyoko kemara la harikati akwele mwana yari nyoko yari nyoko yari nyoko mana mu ini juga kita
0: harus
1: beri. Dan ada komunikasi yang juga umum di mana kita kita lagi di mana kita harus beri.
0: Eh.
1: Dan ada kita yang ada yang ada di mana kita harus beri. Dan ada untuk komunikasi yang ada kita harus beri. Nah, ini komunikasi yang ada kita harus beri. Dan ada kita yang boleh putrinya lagi kita yang bawa kita harus beri. Mwana kwa kumutahanga, nabi
0: kontawele kikita lechi. Mwana kwa kumutahanga. Katukushimbiri chanagiri vizakari mbo matatizo na harmonize. Vingisoni kawaneka kujohira.

ni kidubu kibido ari kumwe na Estanishe indirimbo atahandi ushobora kubariza ingonga hatuguhe vibe ariko kandi tuguhe n'amakuru y'abaririmbyi tunaguha n'ibikorwa bakoze mu gaciri kadasanzwe usubire wumvirize ni ntakupenda ni indirimbo namna ni indirimbo ari kidumu ari we

Arabantu batsinya arabantu batsinya nokuri ku Imana ngo numuntu nyene numva numuntu nyene Wa muntu uri kumwe na leader duza amaboko sha mucukanyukura Rero urazi no ndirimbo

0: hata wanaweza wakafanya mambo yao, wakachukua vitu vyao, lakini kuna namna gisi Mungu anaweza kamwanga maji hapo. Ah, yani Mungu huyu.
1: We Mungu.
0: Nani aliyemtegemea Mungu kisha aka

akaririmbo rero abarimbira mana bagira bati niturondere kuba intungane ti kuko bujya n'amategeko y'umukama ntarenganya ubutungane rero bujya ro n'ikintu gikomeye cyane gose nimwibaze rero ngo ako karimbo twagashizemo kubera ukwiyo bagize cyane kugira nte oya ni kubera tuzi yuko hari ubutumanyere dushaka ko gatanga ko ariko barumviriza radio indundi kitire muti kubera iki kenshi abantu ubutungane barabwiyo bagiza mbere ugasanga bakagera no mu murongo wo kurenganya abandi atano kubera n'abari ko barabarenganya batazi nayo mategeko abari karavugwa ariko kubera ko umuntu bagira ngo kamika umuntu n'umutima wiwe ushora gusanga ari abantu bakozwe mu karenganyo nyene akabona yuko kwiyegereza ibyiwe n'iby'abandi ari byo menga byo mubumba hariho na yamyibutsa yimbura kimazi kuna kuvuga ngo umugabo n'ujya utwiwe n'utw'abandi ariko ibyo rero nta narimo muzigira mu byumva kuri radio none kiti nuko twege duhimiza yuko umuntu wese yobumbwa n'ibyo afise hanyuma ico natwe twese duhamagarirwa umuntu rero akubahiriza mugenzi we uko ari kose mu byiwe ndetse no mubiwe ubwo nibwo butungane buba buri ko burakora na cyane cyane mbere ko hariho n'ikiganiro araturaba ikiganiro kibigisha amategeko cyangwa gicanga konsamiriza yandi uri kiti kinabibutsa kumenya mbega burya amategeko avuga iki mu kibano cyacu mbega iyo abantu bafise ibyo badahuriza ko ubutungane buvuga iki n'izihe ngingo mperekeza zeza zigafatwa ariko ugasanga ruhari n'abantu bajeje no kugira ayo mategeko kugira ngo bayahe intumbero nabo ugasanga nibo baba bambere no kuyarega ukibaza ati kubera iki imyifato nk'iyi itabereye ikibano cy'abarundi usanga hari abantu bari bajejwe mbere no kuyashimangira kugira ngo bagere no kuyasigura abandi bakaba bambere bo kuyarenga icyo rero tubahamagarira nuko rero umuntu ateza kumanza kuba intungane kandi akarondera n'ubwo butungane muri we akanabugendera niho aheza akagaruka agatunganiriza abandi ibintu ugasanga bimeze neza reka dusabe muhinga bw'ibyuma mbere kano karirimbo banagatangure bongere bakaduze n'ijwi kugira ngo kamananye kadufasha kumenya icyo ubutungane no kuba intungane bidusaba n'ikiguzi bidukeneye ko hanyuma turaza kubananya tubyibukanya tugeze igihe cy'isaha 3 ziramaze kurenga ko umunota umwe muri studio za radio n'ikiti ijwi mwumva Jean Claude Shimirimana mugiye muhinga bw'ibyuma ndiko ndafashwa na Koffi Olivier Rubentwari yitanga uko ashoboye kose kugira ngo amajwi abashikira iwanyu atankomanzi nini

0: lekarero na kirumunywanyi tuvenga onye kigatu gende haja anye
1: mahango
0: ikasuru imahango ho twamaze gushika kwa Elias ku munywanyi wa mbere agiye kutwakura lo
1: wiyarometre cross
0: umeze neza cyane
1: ngwatara mahoro
0: naho ni byiza cyane gose wiri impunda marembe
1: bacha turashimuhora ho kweri akazi niko kamanye kenshi
0: aho naho ni byiza cyane ufise icukora ibyo ndusha tubikengurukira umukama
1: namateka namateka byiza
0: sawa ijoro giza ku Elias urakoze cyane
1: amenyesha makuru bose ukuntu nigiye n'uwari ngakwi
0: arakumva niko fiori byeri bere ntwara
1: uzi buramurabira ka karirimbo ka Fernando Kazimimana inkunda
0: arabyumva neza cyane
1: kugisha kandi umudamu wa Kirisenga hanyi
0: mhm
1: dore giza kandi mugiye umama nkanani nkamukunda
0: yego
1: Jurugiza mutama wacu w'amateka mu Januari na yena wiwe no muryango we wose bari kumutuma amagamba muri mwaro ya kera ubu ni muri gitega
0: Mhm
1: Jurugiza kandi kuri mu buriro na mizigara mu rubuga n'imiryango yabo
0: Mhm
1: Jurugiza kungenda nyizose zo kundi kitire atano mu nkuyemwo
0: Yego
1: Jurugiza kandi kubagenzi banje bari kuri Santé Butwe iyo nzima mwarabu Manuel Jean Ndongore Imana na Olive na Jurugiza kandi kubote kugana bose kanete grande jantai na gifana sura sina hamwe n'abaramwanje barakafiki arahi ara hafi watu mu rugendo naniyo ngabona imire bari hakujya yiwacu mu gihansoro ya kera Jurugiza bose izina rya ndi kona Elias bose ndabifuza Jurugiza kandi mwese muramuke mu roho y'Imana
0: Jurugiza kuri Elias nawe n'umuryango wawe wose ngaho onyimahango mugira ibihe byiza
1: Awa sa ukome mutama wangu.
0: Sa.